malabas ini darai des ini adalah ini lagi jika tu mama. Hidup nas, hidup nas sekali.